Odima Funya Mika Yamu. Musa wani mrimuwa suda. Wati nkaya yama ebinu. Usuwe tumia ye.